0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ganggu deh. Lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya. Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Ih, kok serem ya?
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh. Kamu mau jadi salah satunya?

0: PHI for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
0: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
0: Kecuali kalau sempat petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
0: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
0: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
2: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
1: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
2: Bahaya apa, toh, Mbak?
1: Ya nggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
2: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
3: Ayo, ayo, ayo.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah, kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya, iya, iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: Sumpah yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Sesi Potret Teman Pro 2 dari NAU featuring Ari Lesmana menemani di jam 11.54 waktu Indonesia Timur ya, dan menjelang pukul 12 ya Teman Pro 2. Ini lagi tren ya di TikTok ya, sampai mungkin tren yang bikin aku nangis Teman Pro 2, karena dari judulnya aja Sesi Potret ternyata lirik per liriknya itu sangat menusuk hati ya, apalagi mungkin kamu teringat dengan seseorang yang sudah meninggalkan kita dari dunia ini, Teman Pro 2. Yang kita bisa lihat adalah nama dan papan aja Teman Pro 2 ya, papan namanya ya, mana katanya wangian khasnya, celotehannya ya, yang mungkin dikangenin tapi memang rindu tapi tidak bisa bertemu gitu. Ari Lesmana sama adiknya ini Teman Pro 2 berhasil ya membuat netizen tentunya bersedih Teman Pro 2 ya. Dan Faiza masih mana-mana tentunya Teman Pro 2 sampai nanti jam 6 sore. Dan tentunya Teman Pro 2 nanti kita bakal sharing-sharing ya di jam 12 itu di Iklim Informasi Kuliner dan UMKM Teman Pro 2. So jangan kemana-mana ya di waktunya makan siang kamu, selamat hari Minggu ya bersama Faiza Cynthia tentunya Teman Pro 2. Dan setelah ini kita bakal bahas kuliner-kuliner ya, atau UMKM-UMKM mungkin yang ada di Jayapura, atau mungkin tips and triknya nanti aku bakal share ya di jam 12 sampai pukul 1 siang waktu Indonesia Timur tentunya Teman Pro 2. Oleh-oleh sudah di... So jangan kemana-mana, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
1: AI Foye Info.
2: Lama amat nih keretanya.
3: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
2: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu, gak apa-apa.
3: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
2: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
3: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stevenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV, dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
2: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
1: FYI, for yay info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mungkin ada di antara kamu teman pro 2 para pelaku usaha di Jayapura yang udah mengenal sistem OSS ya yang ada di Indonesia, dan nanti kita akan bahas ini teman pro 2 tentunya ya, untuk sharing ya untuk para pelaku usaha.

UMKM khususnya yang ada di Jayapura teman Pro 2 untuk bisa mengakses ya si OSS ini tuh sebenarnya apa sih teman Pro 2. Setelah ini kita bakal share teman Pro 2 ya, masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura ya. Seperti yang tadi aku sudah janji sama kamu, teman Pro 2 bakal bahas tentang OSS. Nah, OSS ini teman Pro 2 itu adalah sistem online single submission ya, yang memungkinkan penerbitan nomor induk berusaha sebagai izin resmi. Nah, langkah utamanya ini tentunya meliputi persiapan-persiapan data ya, dari NIK, alamat, jenis usaha. Terus pendaftarannya juga bisa di websitenya langsung teman Pro 2, ada di oss.go.id. Jangan lupa isi formulir dan ada nanti step selanjutnya ya, penerbitan dari izin usaha kamu teman Pro 2.

Kenapa sih harus buat nomor induk berusaha via OSS? Karena NIB ini sebenarnya wajib teman pro 2 dimiliki agar usaha itu legal dan berhak mendapatkan juga bantuan dari pemerintah atau dari KUR teman pro 2. Jadi bisa aja nanti diakses langsung ya, kecuali kamu masih agak ragu dengan usahamu, coba pikir-pikir dulu ya, teguhkan hati ya, teguhkan komitmen untuk membangun usaha biar enggak main-main tentunya teman pro 2. Jadi selain kamu memahami apa sih di era digital ini yang dibutuhkan oleh UMKM, nah salah satunya adalah sistem OSS ini teman pro 2 untuk menerbitkan nomor induk berusahanya kamu teman pro 2. Oke, tetap semangat ya, dan jangan lupa yang mau untuk dapat nomor induk berusaha langsung aja ke oss.go.id teman pro 2. Masih di iklim sampai pukul 13 waktu di Indonesia Timur teman pro 2, jangan kemana-mana.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

94.1 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih menemani dari Jalan Tasangka Pura nomor 23 Jayapura, bareng lagu dari Noah ya, X-Ramen Girl, Suara Dalam Kepala. Teman Pro 2, aku mau kasih beberapa informasi olahraga untuk kamu mengawali informasi olahraga edisi di hari Minggu ini, teman Pro 2. Mengawali informasi olahraga kali ini datang dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, teman Pro 2, yang menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Erick menjelaskan saat ini otoritas terkait sedang giat melakukan penataan ulang demi memajukan sistem olahraga dan sinergi dijalankan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna memperkuat payung hukum Akademi Olahraga Nasional. Kesepakatan tiga menteri melibatkan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian UMKM, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP juga telah menyiapkan alokasi beasiswa untuk mendukung masa depan para atlet teman Pro 2. Tentunya Kemenpora sukses menggelar ajang Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sport 2026, yang kegiatan ini merupakan tingkat Asia Tenggara tersebut yang menghasilkan deklarasi Bali yang bertujuan untuk menyatukan visi seluruh Menteri Olahraga teman Pro 2. Informasi selanjutnya datang dari Marc Marquez yang dipastikan melewatkan dua balapan MotoGP akibat cedera kaki setelah mengalami kecelakaan pada sprint di Liga Le Mans ya. Cedera itu menjadi pukulan besar tentunya bagi peluang pembalap Spanyol dalam mempertahankan gelar juara dunia di musim ini. Marquez terjatuh pada lap kedua ya, terakhir itu balapan sprint MotoGP Prancis di sirkuit Bugatti hari Sabtu tanggal 9 Mei kemarin, dan pembalap Ducati ini mengalami high side crash di tikungan rekor demen teman Pro 2. Kaki kanan Marquez menghantam aspal setelah tubuhnya terlepas dari motor, dan kepalanya juga sempat terbentur ketika terjatuh di lintasan. Marquez langsung berdiri setelah insiden tersebut terjadi, namun ia terlihat kesulitan berjalan menuju motorhome tim Ducati. Masih di informasi olahraga tentunya teman Pro 2, sampai pukul 2 siang waktu Indonesia Timur, masih di 90.1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai. Santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

Angel Baby ya, teman pro 2 dari Retro ya, Sivan ya, teman pro 2 masih menemani kamu tentunya di 1344 dan juga tentunya sama Faiza Cynthia. Masih di informasi olahraga dan aku bakal share informasi terakhir teman pro 2 untuk informasi olahraga di edisi hari Minggu ini, teman pro 2 dari rri.co.id. Informasi selanjutnya, 9 negara akan bersaing di kejuaraan U17 dan U19 ASEAN Modern Pentathlon Championships 2026. Laga digelar di Kompleks Olahraga Akademi Angkatan Udara Yogyakarta hari tanggal 10 ya hingga 17 Mei dengan Indonesia menurunkan 23 atlet terbaik hasil seleksi dari Kejurnas bulan lalu. Sekjen PPMPI Marsikal Pertama TNI Ridwan Gultom menegaskan persiapan pelaksanaan event skala Asia sudah oke dan para peserta dari berbagai negara sudah berdatangan. 9 negara yang akan bersaing terdiri dari China Taipei, terus aja Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Singapura, Thailand, India, dan Indonesia selaku tuan rumah di Yogyakarta. Kejuaraan Asia U17 dan U19 Modern Pentathlon 2026 ini akan mempertandingkan nomor putra, teman pro 2, putri, serta mix untuk kategori U17 dan U19. 23 atlet yang diterjunkan terdiri dari 12 atlet ya untuk kategori U17 serta 11 atlet untuk kategori U19. Kalau lihat dari peluang medali teman pro 2, Gultom menegaskan persaingan modern pentathlon di level Asia masih didominasi negara yang lebih dulu mengembangkan olahraga ini. Namun, untuk level U17 dan U19, persaingannya masih relatif ketat dan terbuka bagi semua peserta termasuk Indonesia, teman pro 2. Informasi terakhir teman pro 2 datang dari Sorana Kristi yang membuat kejutan besar dengan menyingkirkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka di Italian Open 2026. Petenis Rumania itu bangkit setelah tertinggal jauh pada set pembuka untuk mengamankan tiket 16 besar dan Kristi mengalahkan si Sabalenka 3 set dengan skor 2-6, 6-3, dan 7-5. Laga putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam 13 menit di Campo Central Roma Sabtu kemarin teman pro 2. Unggul ke-26 asal Rumania itu adalah menjalani musim terakhir dalam karir profesionalnya dan kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis top 10

Oke, teman-teman, itu adalah menutup informasi untuk edisi di hari ini, olahraga ya. Dan untuk selengkapnya kamu bisa baca aja di area.co.id teman Pro 2, berbagai informasi berita dan juga artikel dari nasional dan juga lokal dan internasional teman Pro 2. Masih sampai aja Cynthia di jam 2 siang, kita ketemu di informasi entertainment tentunya teman Pro 2. So jangan kemana-mana.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Lalu RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: FYI for Yay Info.
1: Neng, makasih ya.
2: Apaan sih?
1: Biasa nih, tanda tangan.
2: Emang laku?
1: Deh, laku dong. Gak percaya? Tuh, 3 dus, sepatu.
2: Sepatu semua?
1: Lihat dong labelnya dari mana, dari mana?
2: Dari mana?
1: Perancis.
2: Wih, mantap. Ih,
1: mantap kan?
2: Buat gue ya satu.
1: Enak aja.
2: Eh, mau gue ceritain gak?
1: Mau dibuka gak?
2: Iya, yuk, buka. Apa gue ceritain dulu?
1: Hah? Emang kenapa?
2: Ya namanya sepatu, dari dulu sampai sekarang ya sepatu. Emang buat ada? Melindungi kaki.
1: Oh, emang ada ceritanya?
2: Gue ceritain ya.
1: Boleh.
2: Begini ceritanya.
1: Oke.
2: Sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau sekitar 5 juta tahun lalu, terbuat dari kulit hewan. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Diperkirakan sepatu itu berasal dari 8000 sebelum masehi. Sepatu lainnya yang juga pernah ditemukan di pegunungan Perancis dan kemungkinan berasal dari 3300 sebelum masehi. Selain dari kulit, ada juga sepatu yang dibuat dari rumput dan semak. Seiring bertambahnya waktu, manusia terus menyempurnakan bentuk sepatu. Tahun 1800, sepatu beralaskan sol karet pertama dibuat dan dinamakan plimsolls. Tahun 1892, Goodyear dan perusahaan sepatu karet dari Amerika, Rubber Company, memulai memproduksi sepatu karet dan kanvas yang diberi nama Cats. Tahun 1917, sepatu Cats menjadi sepatu atletik pertama yang diproduksi secara massal. Kemudian 1950, sneaker menjadi sepatu pilihan di mana-mana. Pasalnya, harganya murah dan mudah diperoleh oleh seluruh anak muda di seluruh dunia. Selain sneaker, sepatu bertumi tinggi alias stiletto juga menjadi tren di awal 1950-an. Tahun 1970, platform shoes dengan tumit setinggi 2 hingga 5 inci atau 5 sampai 12 cm menjadi incaran pria dan wanita. Era 70-an juga merupakan awal kepopuleran sepatu model bakyak. Gitu. Eh, sepatu kamu modelnya apa?
1: Pas nih, sepatu. Keren banget gak sih?
2: Ih, tapi itu kan...
1: Sepatu gue juga lebih keren dari yang lu ceritain tadi. Keren kan tuh?
2: Tapi itu ada haknya, emang masih model apa?
1: Ih, daripada sepatu lu gak ada haknya. Keren kan?
2: Tapi kan itu buat perempuan yang lu pake.
0: FYI, for Yay Info.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Ya, sudah di informasi entertainment teman Pro 2, dan aku mau share beberapa informasi untuk kamu di sore hari ini.
1: Hidupmu, itu katamu.
0: Informasi ini teman Pro 2 datang dari lagu Recital The milik Bruno Mars yang kembali menarik perhatian pendengar platform musik digital. Karena popularitas dari lagu ini tuh meningkat ya, karena menghadirkan lirik yang emosional, aransemen kuat, serta karakter vokal dari Bruno Mars ini yang kian memikat teman Pro 2.

0: Kalau kita lihat teman Proyek 2 lagu Risti Tohl ini tuh menggambarkan dedikasi mendalam seseorang demi memperoleh cinta sejati dalam perjalanan kehidupan Bruno Mars kedepannya gitu ya. Dan Bruno Mars ini menempatkanlah sosok kekasih itu sebagai prioritas utama yang melampaui berbagai batasan duniawi dalam kehidupannya. Keinginan juga untuk memenangkan hati pasangan digambarkan melalui kesediaan menghadapi berbagai rintangan sesuai dengan permintaan sang kekasih tercinta. Setiap lirik menuju lirik itu tuh kita kelihatan banget adanya komitmen ya teman Proyek 2 yang melampaui standar tinggi tentunya demi membuktikan kesungguhan perasaan cinta. Cie.
1: Terbiasa bersama dia.
0: Ya, beralih dari berita informasi artikel dari Bruno Mars nih. Datang dari Zuho dari SF9 yang dipastikan menjalani wajib militer teman Proyek 2 bulan ini setelah agensinya mengumumkan jadwal keberangkatan resmi. Nah, pengumuman tersebut disampaikan oleh Highwaydale Entertainment menjelang keberangkatan dari Zuho menuju pusat pelatihan militer Korea Selatan hari Jumat 8 Mei kemarin, teman Proyek 2. Dan agensi menjelaskan Zuho ini akan memasuki pusat pelatihan Angkatan Darat Nonsan pada 11 Mei mendatang. Setelah menyelesaikan pelatihan dasar militer, Zuho dijadwalkan bertugas sebagai prajurit aktif dalam Dinas Militer Angkatan Darat, teman Proyek 2.
1: Ku pungkiri lagi, aku telah jatuh hati. Sekuat apapun itu ku coba untuk...
0: Masih di informasi entertainment ya teman Proyek 2. So, jangan kemana-mana. Masih di 90,1 Proyek 2 RRI Jayapura. Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Di mana, bro?
1: Masih di jalan nih. Macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan. Jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Iya teman berdua, masih sama-sama Faiza Sintia menemani kamu dan sudah menuju pukul 15 ya, gak kerasa teman berdua. Dan waktunya info Pro 2 lokal untuk kamu menemani selama 1 jam dari jam 3 sore nanti sampai jam 4 sore sebelum kita bakal ke top 20 ya teman Pro 2, karena ini di hari Minggu. Aku bakal kasih beberapa informasi tentunya teman Pro 2 dari wilayah Jayapura dan sekitarnya Papua. Untuk kamu teman Pro 2 masih dari Jalan Tersangkapura nomor 23 Jayapura. So, selamat siang menuju sore hari ya kamu. Selamat berhari Minggu, selamat berweekend-weekend ria sebelum besok bertemu di hari Senin teman Pro 2. Dan stay tune terus, oke? Okay?

0: tetangga kita kan?
1: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreau, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

91.1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 di Info Pro 2 Lokal tentunya untuk kamu di pukul 15.11 waktu Indonesia Timur di sore hari ini. Teman Pro 2 yang pertama ini datang dari Polda Papua, teman Pro 2 hingga saat ini yang masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab dari pihak-pihak juga yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi di Stadion Papua Bangkit usai pertandingan Persipura FC melawan Adiaksa FC yang terjadi pada Jumat malam kemarin, teman Pro 2. Dan dari Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan tim gabungan dari Satreskrim Polres Jayapura dan Inafis Polda Papua bekerja dia maraton sejak hari Jumat malam untuk melakukan olah TKP, identifikasi dan penyelidikan. Dari hasil pendataan sementara, tercatat 10 personil aparat kepolisian mengalami luka, termasuk Kapolres Jayapura. Dari 10 personil yang mengalami luka, satu orang di antaranya masih menjalani perawatan dan akibat terkena lemparan di bagian kepala. Selain itu juga sejumlah warga sipil juga dilaporkan mengalami luka dan saat ini sudah mendapatkan penanganan medis di berbagai fasilitas kesehatan di Jayapura, teman Pro 2. Tercatat sejumlah kendaraan juga dirusak massa, ada 9 unit kendaraan roda 2 terbakar, 27 sepeda motor dilaporkan hilang, serta 25 kendaraan roda 4 mengalami kerusakan berat maupun dibakar, serta 3 unit kendaraan roda 6 turut dirusak oleh massa, teman Pro 2. Masih di Info Pro 2, tentunya teman Pro 2, setelah ini ada beberapa informasi lainnya untuk kamu. Stay tune terus, masih di 90.1 teman Pro 2.

0: is with you. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Masih dari Jalan Tasaga Pura Rabu 3 Jayapura, Teman Pro 2, selamat sore. Sudah di jam setengah 4 ya, Teman Pro 2, 15.32 waktu Indonesia Timur. Boleh selamat sore untuk kamu semuanya yang lagi beraktivitas di hari Minggu ini, Teman Pro 2 ya. Selamat berhari Minggu Ria ya, Teman Pro 2. Mungkin yang sudah dari tadi pagi udah beribadah, terus juga dilanjutkan dengan berkumpul ya, memanfaatkan waktu kamu bersama keluarga tercinta Teman Pro 2. Pokoknya manfaatkan betul-betul ya, Teman Pro 2 ya. Sebelum nanti di jam 4 sore waktu Indonesia Timur, kita bakal masuk di Top 20 Nasional Siaran Berjaringan bersama RRI Pro 2 Jakarta, Teman Pro 2. Ya, Top 20 Nasional sampai pukul 5 sore, terus 5 sore sampai pukul 18 itu lanjut di Top 20 Internasional, Teman Pro 2. Jadi siapa ya, mungkin ada lagu favorit kamu atau musisi favorit kamu, Teman Pro 2, yang masuk chart di minggu ini atau belum ya. Makanya jangan lupa request lagu Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist setiap harinya dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Timur, Teman Pro 2. Sebelum aku mengakhiri info Pro 2 lokal, dan aku bakal share informasi selanjutnya. Ini info haji, Teman Pro 2 ya, datang dari Balai Karantina Kesehatan Embarkasi Makassar yang melakukan pemeriksaan kesehatan yang terakhir ya sebelum jamaah haji diberangkatkan menuju Tanah Suci Makkah. Dan pemeriksaan tersebut bertujuan tentunya untuk memastikan calon jemaah haji istithohah untuk terbang dan siap melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji, Teman Pro 2. Ketua Tim Kesehatan Haji Indonesia Kloter 27 UPG Dr. Denur Widura menyampaikan pemeriksaan dilakukan menyeluruh kepada jemaah, salah satunya jemaah dari Papua, Teman Pro 2, dan pemeriksaan meliputi kondisi kesehatan, tanda vital tubuh, serta memastikan jemaah tetap memenuhi syarat istithohah sebelum keberangkatan resmi, Teman Pro 2. Pemeriksaan ini dikhususkan bagi jemaah haji perempuan usia produktif dan untuk memastikan calon haji perempuan tidak dalam keadaan hamil melalui pemeriksaan wanita usia subur, Teman Pro 2. Dan terkait beberapa jamaah yang mengalami tekanan darah tinggi maupun rendah, kondisi tersebut diduga akibat kelelahan setelah penerbangan dari Jayapura menuju Makassar. Ya, kita tentunya Teman Pro 2 ya, mendoakan ya untuk yang sedang pergi beribadah haji, tentunya bisa pulang kembali ya dengan keadaan sehat tentunya, Teman Pro 2, dengan ibadah yang dilancarkan di sana ya. Oke, tentunya Teman Pro 2, so jangan kemana-mana. Itu adalah informasi terakhir penutup info Pro 2 lokal untuk kamu edisi di sore hari ini. Jadi Faiza masih di sini tentunya, Teman Pro 2 ya. Sebelum nanti kita masuk ke Pro 2 Jakarta untuk Top 20 National Stone, stay tune terus Teman Pro 2, jangan kemana-mana.
1: Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Prodo FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sumpah yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Iya, tahun Pro 2 kita nantikan bersama siaran berjaringan Pro 2 Top 20 nasional dan juga Top 20 internasional bersama Pro 2 Jakarta. Tentunya teman Pro 2 di jam 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Masih sama Iza Cynthia, so jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: Live for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu...

0: 20 Nasional hari ini, hari Minggu. Pastinya spesial banget buat nemenin liburan kamu ya. Selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support lagu Indonesia kesukaan kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Perunggu dengan Pikiran Yang Matang. Langsung aja teman Pro 2, kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu dari band favorit aku sepanjang masa. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini dia.
1: Number 20.

0: ya, apalagi kalau bacanya baca yang bermanfaat, baca buku apa ya, baca buku tabungan. Tapi harus ada saldonya, kalau nggak ada saldonya jadi sedih juga rasanya ya. Oke, kita tinggalkan Raim Lauri dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Kita mau dengar Samuel Cipta dengan Senja.
1: Number 16.

0: terdengar kalau dari jawaban-jawabannya ngerti musik banget. Ih, anak musik banget. Gen Z, tapi ngerti banget musik gitu.
1: Keren ya.
0: Seru sih, seru. Dan attitude-nya juga oke banget. Jadi mudah-mudahan karirnya Farel Hilal bisa panjang. Secara si lagu keliling ini kan udah viral banget. Kita tunggu nanti single-single berikutnya. Mudah-mudahan bisa seviral lagu yang ini juga ya. Kita sekarang lanjut ke posisi 14. Kita mau dengerin ada dia dengan EA.
2: Number 14.

0: Dengan teganya kau naik satu peringkat aja sama Pro 2, naiknya pelan tapi pasti. Jadi kalau kamu termasuk fansnya Lyodra, jangan lupa untuk request terus yang banyak lagu ini di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Number 10.

0: lagu ini udah bertahan 14 minggu di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan gimana progresnya, apakah masih bisa setenang itu kalau turun terus ya. Request yang banyak sama Pro 2. Dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Kayaknya kemarin baru ulang tahun ya, siapa lagi kalau bukan Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: seminggu lalu. Naiknya sih gak 1000 kali ya, karena chart kita juga cuma 20, gak sampai 1000 ya guys. Tapi enak banget lagunya Gea yang ini, seenak lagunya Nuka yang juga aku suka banget. Lagunya ada di posisi 6, ini dia Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 6.

0: Posisi 2. Posisi 20 ada Shilon 7 dengan Sederhana. Posisi 19 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Ikro di posisi 17 dari Raif Laude. Posisi 16 ada Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Posisi 15 Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 14 Dia dengan EA. Posisi 13 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Topati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 11 ada Liodra Teman Pro 2 dengan Teganya Kau. Masuk ke 10 besar, di posisi 10 ada Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 9 Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. 1000 kali di posisi 7 dari Gia Indrawari. Posisi 6 Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5 Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Di posisi 4 ada NPD, Sempurnanya Aku. Posisi 3 Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim. Posisi 2 Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
1: Number 1.

juga pastinya buat Musika Studios, orang pertunjukan Sony, NPD, Ivan, Hits Record, Gea, Dua Suara, After School, UMI, Antinormal, Farel Hilal, Rai Melaude, Junin Record, dan juga Sheila on 7 ya. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau request lagu Indonesia kesukaan kamu, jangan lupa requestnya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue, Ella Negrisandaru, menemani kamu selama 1 jam ke depan dengan 20 tanggal lagu internasional top 20 nasional pastinya, yang bakal ngehibur kamu selama 1 jam ke depan, teman Pro 2. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart, dan kira-kira siapa juga yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2. Let's move on to the chart. Sit back, relax, and enjoy the show. Di chart minggu ini, teman Pro 2, kita harus menyapa dulu yang cabut dari chart di minggu ini, teman Pro 2. Kita harus mengatakan selamat tinggal kepada Justin Bieber dengan dua lagunya, yaitu Love Song dan juga Yukon, teman Pro 2. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 yang menjadi newcomers kita di minggu ini, katakan halo dengan Blackpink yang punya lagu Go.
1: Number 20.

0: Di peringkat ke-19 nomor 2 yang juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Bruno Mars dengan lagunya yang udah pasti pernah lo dengerin, This Is Risk It All. Di peringkat 18 nomor 2 bertahan selama 2 minggu ada Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 18.

0: ke-17 yang masa ke minggu keduanya juga ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 92, naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: open some new door. Now I, you're nobody's girl.
1: Di peringkat ke-15 bertahan selama 7 minggu This Is Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 memasuki minggu ketiganya ada Islet dengan No Kid Anymore.

0: peringkat ke-13 yang juga masuk ke minggu 13-nya. This is Lady Gaga, Lady Monster dengan The Dead Dance. Di peringkat ke-12 sama Prodigy memasuki minggu ke-6-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 kita di minggu ini memasuki minggu ke-7-nya. Ada Justin Bieber dengan Dices. Yes, sebelum kita memasuki ke peringkat ke-10 kita di minggu ini, teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari peringkat ke-20. Di posisi ke-20 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Race It All. Di peringkat ke-18 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-17 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-14 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-13 ada Lady Gaga dengan The Death Dance. Di peringkat ke-12 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-11 ada Justin Bieber dengan Dices. Dan this is our top 10 this week. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 10.

0: Maju terus di chart nomor 2 di peringkat ke-9 memasuki minggu kelimanya ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kelani yang memasuki minggu ketujuhnya dengan Folded.
1: Number 8.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Iya, Tama Pro 2 masih bersama Faiza Sintia dari Pro 2 RRI Jayapura. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, Tama Pro 2, tentunya untuk para kaum muslimin dan muslimat yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Dan karena masih ada tersisa waktu 17 menit hingga pukul 18, Tama Pro 2 kita kembali lagi ke siaran berjaringan Top 20 Internasional bersama Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Mas Tepok Bro 2 bertahan selama 11 minggu. This is Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, naik satu peringkat dari minggu sebelumnya, ada Taylor Swift dengan Opaline.
1: Number 4.

0: di terlama di International Top 20 nasional. Ada Hunter X dengan Golden. Yang menjadi runner-up kita di minggu ini, tempat 2 bertahan selama 13 minggu. Ada Alex Warren dengan Eternity.
1: Number 2.

0: pertama kita di minggu ini teman perdua. Let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman perdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-9 ada Sinéad Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-6 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-3 ada Hunter X dengan Golden. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Alex Warren dengan Eternity. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini bertahan selama 11 minggu. Congratulations for Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 1.

0: di International Top 20 Nasional. Dan gak kerasa banget, udah hampir 1 jam gue Elan Negrisandero menemani kamu teman Pro 2. Request terus lagu kesayangan kamu di Pro 2 seluruh Indonesia pastinya, biar gak keluar dari chart teman Pro 2. Saatnya gue untuk kembali melanjutkan weekend. Elan Negrisandero signing off the air, and have a great weekend teman Pro 2. Bye bye.
1: You saved my heart from the fate of Ophelia.
2: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

Iya, 90,1 FM Pro Dua dari Jayapura, teman terbaik kamu. Gak kerasa sudah pukul 18 waktu Indonesia Timur. Telah kita ikuti bersama teman Pro Dua siaran perjaringan Top 20 nasional dan Top 20 internasional teman Pro Dua. Dan tentunya teman Pro Dua, Faiza pamit ya dari ruang dengar kamu ya. Dan tentunya jangan kemana-mana, masih di 90,1 teman Pro Dua, karena selainnya ada KKN yang nemenin kamu. Jadi tetap stay tune terus ya teman Pro Dua. Terima kasih sekali lagi, masuk ketemu Faiza lagi di Spada di hari Seninnya kamu. Dan goodbye.

90,1 MHz. Senang banget aku bisa balik lagi teman Pro 2. Nemenin malam kamu lagi ya. Bareng aku Ena Melawat yang bakal nemenin kamu di malam hari ini, edisi hari Minggu 10 Mei 2026. Happy weekend, happy Sunday. Gimana hari Minggu kamu teman Pro 2 hari ini? Sama ya kayak kemarin, panasnya juga gila-gilaan sih. Walaupun tadi pagi, gak tahu ya di tempat kamu kayak gimana, tapi di Kota Raja tadi pagi itu sempat hujan sih, dan lumayan deras juga. Tapi gak lama setelah itu, ya udah, panasnya panas banget. Tapi so far sampai sekarang sih cuacanya bagus-bagus aja sih ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Dan ya mungkin lagi kurang enak badan ataupun lagi sakit, semoga cepat sembuh juga. Oke, bareng aku Ena yang bakal nemenin malam kamu teman Pro 2 seperti biasa dari jam 6 ini hingga nanti pukul 2.23 waktu Indonesia Timur ya. Dan sejam ke depan aku bakal ngasih beberapa informasi seputar kesehatan buat kamu di Sabar Sehat bareng Pro 2 teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Pokoknya stay tune-nya terus ya bareng aku Ena di frekuensi 90,1 teman terbaik kamu.

lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Demam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ji Ade, kok dari mana saja? Jam pulang sekolah sudah lewat nih.
1: Maaf kakak, tadi saya habis pulang sekolah, saya singgah di kios depan situ dulu. Beli minuman dingin, ngobrol dengan saya punya teman-teman sambil saya berteduh di situ. Habis cuaca panas sekali hari ini. Ih, ada apa ya dengan cuaca akhir-akhir ini?
0: Ini semua tuh Ade, gara-gara El.
1: El anaknya Ahmad Dhani kah?
0: Bukan, kok dengar dulu, saya belum selesai bicara.
1: Oh, iya, lanjut.
0: Jadi itu dampak dari El Nino.
1: El Nino? Memangnya El Nino tuh apa dan dampaknya tuh apa saja ya?
0: Jadi El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Ada beberapa dampak dari El Nino, yaitu terjadi perubahan iklim yang bisa memicu kekeringan dan kemarau panjang di beberapa wilayah di Indonesia. Perubahan pola curah hujan dan suhu bisa mempengaruhi pertanian dan berujung pada gagal panen dan kelangkaan panen. Dampak El Nino juga mempengaruhi ekosistem laut, dan dampak dari El Nino juga merambah pada aspek sosial, ekonomi, contohnya penurunan produktivitas pertanian dan lonjakan permintaan energi karena suhu ekstrim.
1: Oh.
0: Ade, kok jangan bicara-bicara saja. Ade, kok telah beli kakak minuman dingin baru. Kok pergi beli kakak minuman dingin dulu, kak?
1: Hai, kakak kok pergi beli sudah sendiri? Saya capek.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90,1 MHz, balik lagi teman Pro 2. Masih bareng aku Ena di malam hari ini. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 18:36 waktu Indonesia Timur. Karena di Sabar, aka Sehat Bareng Pro 2. Kali ini teman Pro 2, aku mau ngasih satu informasi buat kamu nih, yang mungkin lagi apa namanya, lagi ngejar goals atau deadline-nya untuk mulai gaya hidup sehat ya. Ini pas banget aku juga ketemu satu artikel yang ngebahas soal gaya hidup sehat ini, bisa kamu mulai dari sekarang nih teman Pro 2.

sempit. So gak sedikit orang yang hobinya nunggu timing yang pas dulu kan ya, buat memulai tuh gaya hidup sehat. Padahal kan sebenarnya nih teman Prodo, waktu paling benar itu ya sesegera mungkin kan, dan juga konsisten juga buat jangka panjang. Nah, hidup sehat itu baiknya dijalanin terus menerus ya, tanpa jeda gitu, biar kualitas hidup kamu juga tetap on track dan makin oke ke depannya.

kamu tidak. Nah teman perdu, intinya sih kalau gaya hidup sehat itu cara kita buat nge-manage hidup supaya bisa ngurangin resiko kena penyakit ataupun ya meninggal di usia muda. Emang sih ya gak semua penyakit itu bisa kita hindarin gitu, tapi sebagian besar penyakit berat ya kayak jantung koroner atau enggak kanker itu kan sebenarnya bisa dicegah ya kalau kamu mulai peduli tuh sama pola hidup kamu dari sekarang.

Nah, ngejalanin hidup sehat itu bukan cuma soal fisik doang ya teman Pro 2, tapi juga soal ngejaga kesehatan mental sama hubungan sosial kamu juga. Serunya lagi sih, kebiasaan baik ini juga gak cuma bermanfaat buat diri kamu sendiri ya, tapi bisa juga nular ke orang-orang sekitar ya, terutama buat anak-anak nantinya. Ini makanya penting banget buat sesegera mungkin ya memulai hidup sehat, biar kamu juga bisa hidup lebih lama dan lebih berkualitas pastinya.

Nah teman pro 2 balik lagi ya. Untuk cara menerapkan gaya hidup sehat sendiri, yang pasti tentuin dulu sih pilihan hidup sehat itu harus disesuaikan sama umur, terus jenis kelamin dan kondisi fisik kamu masing-masing juga sih. Jangan pernah expect hasil yang sama persis ya kayak orang lain, apalagi kalau cuma mau ngikutin gaya model ataupun ya fans idola kamu sih ya. Karena tiap orang tuh punya journey-nya sendiri. Gak peduli berapa umur kamu atau gimana kondisi fisik kamu sekarang ya. Ini ada beberapa cara yang gampang buat memulai hidup sehat yang bisa kamu langsung jadiin rutinitas baru ya. Yang pertama sih untuk ngejaga berat badan tetap ideal ya. Nah, ngejaga pola makan yang benar dan rajin olahraga itu kunci biar kamu tuh terhindar dari risiko diabetes dan berat badan tetap stabil. Nah, kalau kamu lagi berusaha nih buat naikin ataupun nurunin berat badan, tuh kuncinya tuh ada di makanan dengan gizi yang seimbang ya, teman pro 2. Jadi usahain makan tuh minimal 5 porsi buah dan sayur tiap hari. Makanan rendah kalori tapi tinggi nutrisi kayak gini tuh bakalan ngebantu banget buat dapetin badan ideal. Terus juga jangan pernah buat malas buat sarapan sehat ya. Misalnya kayak minum susu rendah lemak atau enggak makanan bergandum gitu. Kalau kamu nge-skip sarapan ya teman pro 2, gula darah kamu tuh malah bakal naik tuh dan bikin lemak di tubuh makin numpuk. Dan satu lagi sih, kurangi minum minuman yang manis-manis gitu ya, kayak soda. Terus makanan tinggi lemak kayak fast food atau cemilan kemasan yang banyak tuh garam atau micinnya tuh. Jadi pastiin yang masuk ke perut kamu itu nutrisi yang alami

Terus yang kedua sih rutin olahraga ya. Banyak banget manfaat yang bakalan kamu dapat kalau rajin-rajin bergerak ya. Mulai dari otot yang makin kuat, imun tubuh yang bakalan naik ya, sampai jantung yang makin sehat. Nah, olahraga juga ngebantu oksigen sama nutrisi tuh nyebar lancar ke seluruh tubuh. Jadi kamu gak gampang lemes, loyo pas lagi beraktivitas harian. Nah, minimal sih kamu olahraga 150 menit dalam seminggu ya. Ini bisa dibagi-bagi buat 3-5 hari. Gak usah yang berat-berat ya. Kayak harus nge-gym tiap hari, jalan kaki atau naik turun tangga aja tuh udah cukup banget sih. Atau ya riset yang bilang ya, kalau jalan kaki 30 menit sehari tuh bisa ngurangin risiko meninggal di usia muda dibanding orang yang mager alias jarang bergerak atau jarang berolahraga. Nah, masih ada dua lagi nih teman Pro 2, cara menerapkan gaya hidup sehat yang belum aku sampaikan buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, nanti aku balik lagi. Setelahnya terus ya di frekuensi 90,1, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola. Di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Taukah kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.

91,1 MHz, baik lagi teman Pro 2 masih bareng aku Ena yang nemenin kamu. Dan ngelanjutin soal cara nerapin gaya hidup sehat nih ya. Tadi kan udah aku kasih dua rutinitas. Beberapa cara sih yang gampang buat mulai hidup sehat yang bisa kamu jadiin rutinitas. Tadi udah dua yang aku sampaikan ya. Yang pertama sih ngejaga berat badan tetap ideal, terus juga rutin berolahraga ya teman Pro 2. Tapi selain itu yang berikutnya juga yang gak kalah penting ya, yaitu pintar-pintar buat ngelola stres sih. Karena kesehatan mental itu sama pentingnya ya teman Pro 2 sama kesehatan fisik kamu. Keduanya tuh satu paket. Jadi kalau mental kamu lagi berantakan ya, energi sama fokus kamu tuh juga pastinya bakalan terkuras habis, bahkan bisa ningkatin risiko sakit jantung. Nah, salah satu cara paling ampuh buat stress relax ini adalah olahraga ya teman Pro 2. Jadi selain bagus buat fisik, olahraga itu ngerangsang otak buat produksi hormon endorfin yang bikin kamu ngerasa lebih happy dan tenang gitu. Selain itu jangan lupa buat tetap bersosialisasi ya, karena hubungan sama manusia lain itu bisa ngilangin rasa sepi yang sering jadi pemicu stres. Pokoknya sering-sering deh habisin waktu bareng keluarga, bareng teman, bareng siapapun itu ya. Tunggu kalau lagi jauh kamu bisa manfaatin teknologi buat video call ataupun sekedar chattingan atau callan biar tetap ngerasa dekat gitu.

Terus yang terakhir yang paling penting sih, perbaiki jam tidur kamu ya. Okay, jangan begadang, stop begadang ya teman Pro 2. Karena ngatur waktu tidur itu langkah yang krusial banget sih. Kurang tidur tuh cuma bakal bikin kamu tuh ngerasa capek, lelet, gampang marah, terus jadi mudian parah gitu. Nah, lebih parahnya lagi nih ya, tidur yang berantakan itu bisa nambah risiko penyakit kronis kayak tensi tinggi atau enggak diabetes yang bikin harapan hidup jadi lebih berkurang tuh. Nah, biar tidur kamu lebih berkualitas teman Pro 2, bikin jadwal tidur yang konsisten ya. Karena orang dewasa tuh biasanya butuh 7-9 jam tidur tiap malamnya. Tapi ya balik lagi ke kebutuhan masing-masing ya. Terus kurangi asupan kafein ya, dari kopi ataupun teh ya. Kalau udah mau jam tidur itu kamu harus kurang-kurangi tuh buat konsumsi kopi ataupun teh ya. Dan pasti bikin juga suasana kamar kamu senyaman-nyaman mungkin, biar kamu bisa tidur dengan nyaman, dengan nyenyak, dengan enak gitu.

intinya sih teman pro 2, poin utamanya adalah hidup sehat itu nggak cuma butuh timing ya, tapi butuh kamu untuk mulai dari sekarang juga sih. Jangan nunggu badan kamu sampai harus ngasih sinyal minta tolong dulu baru kamu mau gerak gitu ya. Ingat, ini bukan cuma soal biar kamu nggak gampang sakit, tapi juga biar kamu punya energi penuh buat ngejalanin hari, mental kamu juga tetap stabil, dan kamu bisa jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri.

Emang susah sih ya teman Pro 2 buat ninggalin zona nyaman atau kebiasaan lama yang kurang sehat, tapi ya kamu harus sadar juga ya kalau gaya hidup sehat itu investasi buat masa depan kamu. Karena dengan hidup sehat, ya risiko penyakit bakalan berkurang, mental juga makin stabil, energi juga makin bagus, dan bonusnya penampilan kamu juga makin oke pastinya. Mau bilang apa tak guna, mereka hanya tahu namamu. Nah itu dia teman Pro 2 ya, buat kamu yang pengen memulai dari sekarang gaya hidup sehat, semoga tadi beberapa caranya bisa ngebantu kamu ya. Abis ini masih bareng aku yang nemenin kamu teman Pro 2, jajan kemana-mana, pokoknya stay tune ya terus bareng aku Ena di frekuensi 90,1, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,1 MHz, balik lagi teman Pro 2 masih bareng aku Neneng nemenin malam kamu. Ini malam Senin ya. Besok udah kembali lagi Senin ya. Tapi kamu ngerasa enggak sih teman Pro 2 kayak bulan Mei ini kerasa cepet banget gitu. Kayak kemarin tuh baru tanggal 1, tiba-tiba sekarang udah tanggal 10 aja nih ya. Dan banyak tanggal merahnya sih yang pasti ya di bulan Mei ini ya. Jadi banyak sih liburnya. Apalagi di minggu berikutnya sih, which is besok ini sih, bakalan ada long week juga kan ya. Jadi kira-kira kamu bakal menghabiskan waktu akhir pekan kamu nanti dengan ngapain aja nih teman Pro 2? Ya kali kan di rumah aja, gak mungkin kan pasti keluar gitu, mungkin healing, refreshing bareng keluarga, bareng teman-teman mungkin ya.

Tapi besok udah hari Senin, kira-kira persiapan kamu buat hari Senin besok ini udah gimana nih teman produ? Mungkin ada deadline-deadline yang udah kamu beresin, udah kamu kelarin dari hari ini ya, sebelum Senin besok ya. Dan semoga aja sih besok cuacanya bagus ya. Dan kalau pagi pun jangan hujan sih. Walaupun nanti siangnya panas, tapi which is semoga aja besok seharian itu cuacanya cerah ya.

Anyway, sambil terus nemenin kamu malam hari ini, teman Pro 2, dengan lagu-lagu yang udah Pro 2 siapin, aku mau ngasih beberapa informasi juga buat kamu, teman Pro 2, di info Pro 2 malam hari ini, yang seperti biasa ya dikutip dari laman resmi rari.co.id. Salah satunya informasi pertama nih datang dari grup pop legendaris asal Irlandia, yaitu Westlife, yang akan kembali ke Indonesia dalam rangkaian tur dunia bertajuk Westlife 25 The Anniversary World Tour. Dan konser ini dijadwalkan akan berlangsung pada hari Sabtu 23 Januari 2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menariknya, teman Pro 2, Jakarta ini dikonfirmasi menjadi satu-satunya lokasi stadium show atau pertunjukan stadion di kawasan Asia Tenggara untuk tur kali ini. Hal ini juga menjadikannya konser terbesar Westlife ya di wilayah tersebut, dan menegaskan posisi Indonesia ini sebagai salah satu basis penggemar yang besar. Menurut pihak promotor sendiri, Sound Rhythm dan Vola GoPro, pemilihan stadion utama GBK ini juga merupakan permintaan langsung ya dari para personel dari Westlife. Nah, para member Westlife juga sangat terkesan dengan kemegahan GBK saat mereka melakukan soundcheck di stadion itu pada tahun 2023 lalu. So, selaku Head of Marketing and Communication Sound Rhythm, Ahmad Satrio bilang ya kalau mereka tuh pengen ngerayain 25 tahun ini dirayain di tempat yang lebih besar dan ikonik. Dan stadion utama GBK ini adalah pilihan yang mereka inginkan sendiri ya untuk menyapa ribuan penggemarnya di Indonesia. Dan sesuai dengan pengumuman resmi di akun media sosial mereka, Westlife ini akan tampil dalam format 3 orang ya, yakni Shane Film, Nicky Brainy, dan Kian Egan. Sementara itu untuk Mark Fahey dipastikan absen dari tour ini karena masih fokus pada masa pemulihan kesehatannya. Ya, meskipun tanpa Mark sendiri ya, grup ini berjanji akan memberikan pertunjukan terbaik dengan skala produksi yang jauh lebih besar dibanding tour-tour sebelumnya. So, untuk penjualan tiketnya juga akan dibuka ya menjadi 2 tahap, teman Pro 2, diantaranya promotor pre-sale pada tanggal 21 Mei sampai 22 Mei dan general sale mulai tanggal 23 Mei 2026 nanti. So, untuk informasi lengkapnya, teman Pro 2, bisa kamu akses ya melalui situs resmi dari Westlife Stadium Show, jkt.com. Yeah. Buat kamu yang mau nonton ya Westlife yang bakalan merayakan perayaan 25 tahun ya nanti, kamu pastiin buat pantau terus ya situs resmi dari Westlife Stadium Show jkt.com ya, di tanggal 21 sampai 23 Mei 2026. Masih ada beberapa informasi lagi, teman Pro 2, pastinya yang bakal aku hadirkan buat nemenin kamu malam hari ini. Jajan kemana-mana, sebetulnya terus ya di 90,1 teman terbaik kamu.

0: ya Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

107.1 MHz, balik lagi teman Pro 2 masih bareng aku Ena yang nemenin malam kamu. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam, aku ucapin buat kamu yang baru bergabung ya teman Pro 2. Masih ditemani dengan lagu-lagu pilihan yang Pro 2 siapin buat nemenin malam kamu. Dan juga beberapa informasi nih teman Pro 2, sambil nungguin nanti ada Pro Indie Nasional ya di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Nah, untuk informasi selanjutnya yang bakal aku kasih ke kamu ini datang dari Netflix yang resmi mengumumkan kelanjutan Semesta Money Heist melalui proyek terbaru yang masih dirahasiakan. Nah, pengumuman tersebut ini dibagikan lewat video singkat yang menegaskan bahwa kisah dari franchise populer karya Alex Pina itu belum benar-benar berakhir. Dalam video berdurasi 1 menit yang diunggah Netflix ini muncul tulisan "The Revolution Isn't Over Yet" atau "Revolusi Belum Berakhir". Video tersebut juga memberi petunjuk ya kalau babak kebaru dari franchise Money Heist ini akan segera dimulai. Dan meski demikian teman Pro 2, Netflix ini belum mengungkap secara detail ya bentuk kelanjutan proyek tersebut. Dan belum diketahui apakah franchise ini akan kembali lewat Money Heist Season 6, serial spin-off baru atau kelanjutan dari serial Berlin. Nah, pengumuman ini muncul hanya beberapa hari sebelum perilisan Berlin Season 2 yang dijadwalkan akan tayang pada 15 Mei 2026 ini. Serial tersebut ini menjadi prequel spin-off dari Money Heist dan berfokus pada karakter Berlin atau Andreas De Fonolosa yang diperankan oleh Pedro Alonso. Dan pada musim kedua, aksi perampokan Berlin ini dikisahkan berpindah dari Paris ke Spanyol dengan target Duke of Malaga. Serial ini juga kembali menghadirkan Michael Jenner sebagai Kayla dan Tristan Ulloa sebagai Damian. Dalam deskripsi video pengumuman tersebut, tim produksi menyebut Casa de Papel atau Money Heist ini terus berkembang sejak pertama kali tayang. Mereka menilai serial tersebut telah berevolusi dari kisah perampokan uang menjadi franchise besar dengan berbagai cerita baru. Dan Money Heist ini pertama kali tayang pada tahun 2017 ya melalui jaringan televisi Spanyol Antena 3 sebelum dirilis secara global di Netflix. Popularitas ini juga terus meningkat ya hingga melahirkan 5 musim dan memperkenalkan karakter ikonik seperti The Professor yang diperankan oleh Alvaro Morte. Dan hingga kini belum ada konfirmasi resmi terkait proyek kelanjutan terbaru dari Semesta Money Heist ya. Namun pengumuman Netflix tersebut ini langsung memicu antusiasme dan spekulasi dari para penggemar serial tersebut.

Station. So buat kamu yang ngikutin memang ya serial Mania di sini di Netflix, kayak ini jadi kabar yang gembira sih harusnya ya. Bagi aku ini adalah salah satu kabar yang gembira juga buat aku karena aku ngikutin banget serial Money Heist ini ya. Atau yang ada biasa kamu tahu La Chada de Papel. Karena yang terakhir kan berakhir di season 5 ya teman Pro 2. Dan gak tahu lagi kayaknya nih bakal jadi Money Heist season 6-nya atau enggak, mungkin serial spin-off terbaru mereka atau mungkin kelanjutan dari kisah beberapa pemain yang lain ya, kayak serialnya Berlin itu kan udah lanjut ke season 2 nih. Mungkin ada serial-serial yang lain dari beberapa karakter yang main di Money Heist ini yang dibikin jadi series lagi mungkin ya, atau mungkin lanjutan dari Money Heist sendiri. Tapi nggak tahu sih ya, nanti buat kamu yang ngikutin serial ini kita tungguin aja sih kelanjutannya kayak gimana ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Yo, my spicy mago.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Tahukah kamu, penggunaan sikat gigi setelah sakit ternyata bisa memicu penyakit. Sebuah studi di University of Manchester, Inggris bahkan menemukan sikat gigi rata-rata memiliki lebih dari 10 juta bakteri, termasuk bakteri E. coli, yang dapat menyebabkan diare ringan, muntah, dan kram perut yang parah. Terdapat pula bakteri staph yang dapat menyebabkan infeksi. Terlebih lagi, pada waktu tertentu ada 100-200 spesies bakteri yang hidup pada sikat gigi. Untuk itu, kita perlu mengganti sikat

91,1 MHz, balik lagi teman Pro 2, masih bareng aku yang nemenin kamu. Dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20.55 waktu Indonesia Timur. Dan nanti tepat di pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, seperti biasa ya, tiap hari Minggu malamnya ya, ada Pro Indie Nasional, siaran berjaringan dari program 2 Jakarta yang bakal nemenin kamu sejam ke depan nanti, teman Pro 2.

Itu aku mau ngasih satu informasi lagi buat kamu sih. Masih dikutip dari laman resmi Rari.co.id, teman Pro 2 ada The Chestnut Man Hide and Seek adalah musim kedua dari serial trailer kriminal Nordic. Nah, serial ini kembali melanjutkan kisah setelah 5 tahun dari akhir musim pertama ya. Serial ini tuh menghadirkan kasus pembunuhan baru yang melibatkan permainan mematikan seperti petak umpet. Nah, dalam kasus tersebut, seorang pelaku memaksa para korban untuk mengikuti permainan berbahaya. Cerita dimulai ketika seorang ibu tunggal di Copenhagen yang dilaporkan hilang. Kasus tersebut pun kemudian mendorong detektif Naina Tulin dan Mas Mark Hess yang kembali bekerja sama meski hubungan mereka digambarkan rumit. Kasus ini semakin mengerikan ketika korban meninggalkan ponsel berisikan pesan misterius yang meniru sajak anak-anak Nordik dan berisi ancaman mengganggu. Penyelidikan mengarah pada kemungkinan keterkaitan dengan kasus orang hilang sebelumnya. Kemungkinan tersebut juga termasuk ke kasus lama seorang remaja yang keluarganya masih menunggu keadilan. Serial ini sendiri terdiri dari 6 episode yang dibintangi oleh Danica Kurskic, Mikkel Boevolgaard, Sophie Grebel, dan Katinka Lirki Pertesen. Dan musim ini diadaptasi dari novel karya Soren Steistrup dengan naskah yang ditulis oleh tim kreatif musim pertama. Dalam kilas balik musim sebelumnya terungkap kalau pembunuh bernama Gens ini sebenarnya adalah Toke Bering ya. Ia memiliki masa lalu kelam bersama saudara kembarnya Astrid, termasuk tragedi dalam keluarga asuh mereka. Setelah serangkaian peristiwa kekerasan, Jens ini akhirnya tewas dalam kecelakaan mobil, sementara korban yang hilang berhasil ditemukan hidup. Dan kini musim kedua kembali menghadirkan kasus baru yang lebih kompleks. Dalam kasus tersebut, Tulin dan Hesni harus bekerja sama kembali untuk mengungkap pembunuh di balik permainan petak umpet yang mematikan. Nah, itu dia teman Pro 2, sinopsis dari film The Chestnut Man Hide and Seek yang sedang tayang di Netflix saat ini. Jadi buat kalian yang mau nonton, silakan langsung nonton aja. Dan habis ini teman Pro 2 ada Pro Indonesia Nasional, siaran berjaringan dari program 2 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus ya, bareng aku Ena di frekuensi 90,1 teman.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie. Karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita nggak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi nggak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita nggak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original? Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh. Abis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

masih di Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu bermula atau lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Pro Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Teman terbaik.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura Program 2. Kembali lagi di udara dengan pemancar FM 90,1 FM MHz dari kawasan Tasakapura nomor 23 Jayapura. Menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini Senin 11 Mei 2026. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Merdeka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Tahukah kamu, pakar kesehatan menyebutkan bahwa buah nangka bisa memberikan banyak manfaat bagi tubuh kita. Kandungan karotenoid pada buah nangka bisa menurunkan resiko terkena kanker rongga mulut dan juga mampu melindungi selaput lendir usus, sekaligus menghilangkan bahan kimia yang bisa memicu resiko kanker usus besar. Buah nangka kaya akan kandungan antioksidan yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, sehingga kita tidak akan mudah jatuh sakit.

0: by For Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di hari Senin ya, 11 Mei 2026. Dan gimana nih pagi kamu ini, mumpung masih pagi banget, jadi Febri udah siapkan beberapa informasi update ya buat kamu di pagi hari ini, untuk sekedar menambah-nambah update dan informasi buat kamu di pagi hari ini ya teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama, umat Buddha bersama kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua menggelar aksi penuangan ekoenzim di kawasan Kaliacai, Kota Jayapura pada hari Minggu 10 Mei 2026. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era. Kegiatan dipimpin pembimbing masyarakat Buddha Kanwil Kemenak Papua, Sarono, dan diikuti organisasi keagamaan Buddha, pengurus vihara, serta umat Buddha dari kota dan kabupaten Jayapura. Sarono mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari program ekoteologi Kementerian Agama untuk

0: Berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan limbah organik rumah tangga agar bernilai guna dan tidak mencemari lingkungan. Selain bagian dari perayaan Waisak, aksi itu juga diharapkan memperkuat budaya hidup bersih dan ramah lingkungan di Papua, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi selanjutnya, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Papua, Pendeta Clemens Taran, mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah berjalan baik. Apresiasi tersebut diberikan kepada Kementerian Haji dan Umroh mulai tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota seluruh Papua. Pernyataan tersebut disampaikan Clemens Taran saat pelepasan calon jemaah haji atau CJH Papua Kloter 27 UPG di Makassar. Dan kegiatan pelepasan berlangsung di Asrama Haji Sudiang Makassar pada Minggu 10 Mei 2026. Menurut Clemens, seluruh rangkaian proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berlangsung lebih ringkas serta tertangani dengan sangat baik, teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Pernahkah kita bertanya, apa arti sebenarnya dari mencintai tanah air? Apakah cukup hanya dengan kata-kata? Mungkin jawabannya ada pada apa yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda, semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan. Mari kita jadikan produk dalam negeri sebagai pilihan utama. Bukan karena terpaksa, tapi karena kita percaya akan kualitasnya. Menjadi modern bukan berarti harus mengikuti tren luar negeri, melainkan bangga dengan jati diri sendiri. Cintai produk lokal, karena inilah cara sederhana kita untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jaya.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sangat sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Faktor penyebab kemiskinan karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, pengangguran meningkat, pendidikan yang rendah, terjadi bencana alam, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Dampak kemiskinan, sebagaimana permasalahan sosial, dapat memberikan dampak pada individu tersebut serta masyarakat luas, diantaranya meningkatkan kriminalitas di suatu daerah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya angka pengangguran, dan konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Mari kita atasi kemiskinan demi peningkatan kesejahteraan bersama.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2 Info Update. Informasi selanjutnya, Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperkuat koordinasi distribusi LPG guna menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di tengah dinamika global. Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion atau FGD yang melibatkan pemerintah daerah dan DPRK Biak Numfor di Biak beberapa waktu lalu. Sales Area Manager Retail Papua Pertamina Patra Niaga atau Andri Angga Adiata mengatakan penguatan koordinasi dilakukan untuk memastikan distribusi LPG tetap berjalan optimal, termasuk melalui pengalian suplai dari Jayapura yang sebelumnya dipasok dari Surabaya. Kata dia, langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan jaminan ketersediaan LPG sekaligus memastikan distribusi berjalan lancar hingga ke masyarakat di Biak Numfor. Pertamina berharap sinergi bersama pemerintah daerah dapat memperkuat pola distribusi LPG agar kebutuhan energi masyarakat di Biak Numfor tetap terpenuhi secara merata, teman Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir, Ketua Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia atau GMNI Kota Jayapura, Lukas Haai, mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda Papua, untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif di tanah Papua, khususnya di Kota Jayapura. Dan kepada KBRN, Lukas Haai mengatakan, di tengah berbagai dinamika yang berkembang saat ini, masyarakat diharapkan dapat menjadi bijak dalam menyikapi setiap informasi maupun isu yang beredar agar tidak mudah terpengaruh oleh provokasi yang dapat memecah belah persatuan masyarakat Papua. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam membawa perubahan dan kemajuan bagi Papua ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Karena itu, ia mengajak seluruh pemuda untuk ikut menjaga persatuan, kedamaian, dan stabilitas daerah.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Kan.
1: Masih dengan Febri di 90,1 FM Pro 2 RRJ Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Masih dengan Febri di sini ya, yang menemani pagi kamu di day part 1 sepada ya teman Pro 2. Gimana nih suasana Senin paginya ya, Senin pagi nih teman Pro 2. Apakah sudah siap menjalani aktivitas atau masih mode ngumpulin nyawa nih? Apalagi kan habis weekend ya teman Pro 2. Senin pagi itu kan memang vibe-nya tuh beda ya. Jalanan tuh biasanya lebih padat ya. Banyak yang buru-buru berangkat kerja, sekolah, atau siap-siap mau apel atau pacara pagi nih ya. Biasanya kan jam segini tuh suasananya agak hektik. Sarapannya itu sambil siap-siap mau nyari kunci motor, tas, sampai panik sendiri gitu, takut telat apel atau pacara ya. Buat yang hari ini ada apel atau pacara, jangan lupa dicek lagi atributnya ya. Ada topi, dasi, name tag, ikat pinggang, lengkap atau enggak nih. Jangan sampai kan sudah pede berangkat ternyata salah seragam lagi. Itu kan biasanya langsung pengen putar balik pulang gitu daripada dihukum gitu ya. Dan buat kamu yang mungkin sudah di jalan pagi ini, tetap hati-hati ya. Jangan buru-buru jadi lupa fokus gitu ya. Yang penting kan sampai tujuan dengan aman gitu ya. Semoga pagi ini berjalan lancar, moodnya tetap bagus, dan energinya tetap full buat mulai minggu yang baru ya teman Pro 2. Dan tetap terus bareng aku di Pro 2 ya, karena aku bakal nemani dengan musik, obrolan santai sampai siang nanti ini. Jadi tetap di 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: plus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Febri mau mengingatkan ya, mumpung masih pagi ya, pagi ini jangan lupa sarapan ya teman Pro 2, karena kadang karena buru-buru berangkat karena mau apel atau pacar gitu, atau mungkin masih ngantuk gitu kan. Sarapan itu biasa suka kelewat gitu. Padahal kan tubuh juga butuh bahan bakar ya teman Pro 2 buat mulai aktivitas dari pagi. Apalagi Senin begini ya, aktivitas biasanya kan lumayan padat. Mau dari kerjaan, sekolah, kuliah, bahkan aktivitas di luar rumah. Jadi penting banget nih buat kamu untuk isi energi dulu sebelum mulai hari. Nah, yang buat kamu nih mungkin masih bingung ya mau sarapan apa gitu. Sebenarnya kan banyak ya pilihannya, yang simple tapi enak gitu ya. Mungkin bisa nasi kuning, bubur ayam, roti, telur. Telur itu 2 butir itu sudah kenyang banget itu. Mungkin oatmeal, lontong sayur, atau kalau mau yang ringan bisa buah atau susu juga bisa ya. Cocok buat jadi sarapan kamu. Yang penting jangan terlalu kosong sampai siang, karena biasanya kalau nggak sarapan badan tuh lebih gampang lemes ya, susah fokus atau malah cepat lapar, karena dan akhirnya malah nyemil-nyemil sembarangan. Yang penting ngisi perut gitu ya. Dan sarapan juga bantu tubuh lebih siap menjalani aktivitas. Jadi mood bisa lebih stabil, konsentrasi lebih bagus, dan energi juga bisa terjaga sampai siang nanti. Tapi tetap ya, pilih sarapan itu yang cukup dan seimbang. Jangan terlalu berlebihan, nanti yang ada ngantuk ya. Yang penting jangan terlalu berlebihan, dan juga jangan sampai jangan sampai jam berlebihan, nanti ngantuk bener. Atau enggak jadinya kayak kembung atau enggak sih, karena perut kosong tiba-tiba ngisi makanan banyak ya, jadi kembung. Tapi kalau kamu sendiri ini tim sarapan berat atau ringan di pagi-pagi? Karena kalau aku sih yang ringan-ringan ya.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat. Lancar banget. Wih, rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih, banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk kettle soup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI for yay info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

you. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dengan Febri di 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Mumpung masih pagi ya, masih semangat pagi teman Pro 2, dan pas banget udah masuk di program Sepakat. Selamat pagi teman Pro 2. Dan Febri tadi ada menyelam ya, menyelam di rri.co.id dan menemukan info yang cukup menarik buat kamu dan aku juga. Apalagi ini bagus buat kesehatan juga ya teman Pro 2, yaitu jalan kaki. Kelihatannya simpel ya, tapi ternyata jalan kaki rutin minimal 30 menit sehari itu bagus banget buat tubuh. Dan gak harus langsung olahraga berat juga sih. Kadang justru yang ringan kayak jalan kaki, tapi konsisten itu yang lebih kerasa efeknya gitu teman Pro 2. Jadi jalan kaki itu bisa bantu menjaga kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan bisa bikin tubuh itu lebih aktif. Selain itu juga bagus banget buat membantu membakar kalori dan menjaga stamina. Jadi bagus banget buat kamu yang lagi diet ya teman Pro 2. Dan yang menarik, jalan kaki juga bisa membantu mood jadi lebih baik, apalagi kalau dilakukan pagi atau sore sambil dengar musik atau podcast. Rasanya tuh pikiran jadi lebih fresh gitu ya. Nah, buat yang aktivitasnya banyak duduk gitu, buat kamu nih aktivitasnya lebih sering duduk, entah kerja di depan laptop atau komputer, atau mungkin sekolah seharian, jalan kaki tuh bisa banget jadi cara buat bikin badan gak terlalu kaku ya teman gue dua. Dan enaknya lagi olahraga ini tuh murah meriah atau bahkan gratis ya, gak perlu alat khusus atau tempat tertentu. Jadi mau kamu jalan sekitar rumah, kompleks, atau kalau memang ada budget pakai treadmill atau nge-gym itu ya, atau mungkin sambil aktivitas sehari-hari itu juga bisa banget. Yang penting konsisten dan tubuh itu tetap bergerak ya teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahukah kamu, setiap tahunnya lebih dari 8 juta ton plastik berakhir di lautan kita. Jika tren ini terus berlanjut, pada tahun 2050, jumlah plastik di laut akan lebih banyak daripada jumlah ikan yang ada di dalamnya. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peringatan. Hutan kita menyusut seukuran puluhan lapangan sepak bola setiap menitnya. Suhu bumi terus meningkat, dan sumber air bersih yang kita gunakan setiap hari bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Kita tidak hanya sedang menggunakan sumber daya alam, kita sedang menghabiskannya. Namun, perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Membawa botol minum sendiri, memilah sampah dari rumah, hingga mengurangi penggunaan energi berlebih. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi jika dilakukan bersama, kita bisa memperlambat kerusakan yang terjadi. Lestarikan alam sekarang, atau kehilangan segalanya selamanya. Karena bumi tidak butuh manusia untuk bertahan hidup, tapi manusialah yang butuh bumi. Mari beraksi sebelum semua terlambat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih membahas soal manfaat jalan kaki 30 menit sehari ya, teman Pro 2. Kalau ngomongin jalan kaki tuh, jujur Febri sendiri udah atau sedang rutin menerapkan jalan kaki setiap hari ya, teman Pro 2. Tapi kalau aku biasanya tuh sekitar 1 jam sehari wajib. Tapi balik lagi, setiap orang memang kan beda-beda. Gak harus langsung lama kok. Justru 30 menit sehari itu sebenarnya sudah bagus banget ya kalau dilakukan rutin. Yang penting tubuh itu bergerak dengan konsisten ya. Apalagi buat kamu yang mungkin lagi program diet atau menurunkan berat badan ya, jalan kaki itu underrated banget. Banyak yang mikir itu kalau mau diet atau turunin berat badan itu harus langsung lari atau olahraga berat gitu. Padahal jalan kaki itu sangat amat efektif ya, teman berdua, terutama buat pemula atau mungkin yang baru mulai aktif olahraga lagi. Karena intensitasnya tuh lebih ringan, tubuh juga biasanya lebih nyaman dan gak terlalu cepat capek ya. Risiko cedera juga lebih kecil dibanding langsung lari intens gitu. Dan kadang momen jalan kaki tuh bukan cuma soal olahraga ya, tapi juga jadi waktu buat mikir, refreshing, atau sekedar menikmati suasana di sekitar gitu. Kadang malah ide random muncul pas lagi jalan kaki itu, atau tiba-tiba jadi pengen jajan gara-gara lewat tempat makanan. Jadi niat awal olahraga pulangnya bawa es kopi gitu atau gorengan. Tapi ya gak apa-apa, yang penting kan tetap balance, gak berlebihan juga. Jadi intinya mulai aja dulu dari yang ringan, olahraga ringan, gak perlu langsung yang sempurna. Gak perlu langsung berat, angkat beban 30 kilo, enggak. Jalan kaki itu udah cukup banget, karena perubahan kecil yang konsisten itu biasanya jauh lebih bertahan lama ya. Jadi semangat buat kamu yang lagi mulai hidup lebih aktif ya, teman Pro 2, bisa dimulai dari jalan kaki.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tempe merupakan makanan khas Indonesia yang kaya akan kandungan gizinya. Tempe menyediakan 41% kebutuhan protein harian kamu. Berbeda dengan makanan sumber protein lainnya yang juga mengandung lemak yang tinggi, tempe hanya mengandung lemak yang sangat sedikit.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesan apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Mau enggak
0: ini? Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu enggak, kepiting itu jalannya enggak normal loh.
1: Enggak normal. Enggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring.
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, for Yay Info.